0: idade de 35 ala bele lau. Tamba ho distansi ane pemak dok tebes husi uma bato iha eskola. Tamane ina naman sira ho autoridade suku edinian hamutu ko parte edukasaun posto administrativo mobisi ho de establece eskola paralelu ne nune bele facilita edukasaun nebe basically ba iha labarik sira.
1: Uluk iha 2015 leen hos internasional hos aideu mai sim ora sisto la parte naran promete dan ani sinai hola vas nar mas ani sima hari escola ida para la parte ne de ma ida de hos 4 anos 5 anos ne para ta hanor ne te fone te clia pan roma sira mos bela con esa letra i tua ne para van de dios sira pa kali escola semos sira mos bela tenana i profesor ne de hos hosi este uno la moras ne dinamos sim ne de hopen tu da ne ja des me de kusi hora se kho ne ma la barse ja hosi ja hosi te ka iskola tinan tu ne la selu ne de iskola karate tamba amen ina man hatara buni tamba amen wan hosi fate ne ba central mos do kilo lima hosi ne ba falsi ku mos do kilo lima ne de ne pasa pente da ne hosi plen internasional mai ko hanoin ai mos simu ai mos apoyo ne de ne hari mai hari kontrasane hotu ngura fali hosi uma ne beha unian ba fali fatin kontrasane be ma andra se kunda de makala ne hotu amne wa ne be ma kapori hatinan ha to finan di ma pasa ba pro patina ne ba primer wa no kan se la la be le anta am si hu si te fali to tinan ne tinan hi tinan wale to pois sa se la la be le ona anta se la anta la kon tempo la kon estudo anta am si ngila dia kan hotu hamutu kriya fali kontrida Mudah tu kita hutu ya kita faham yang bermal top bahagian top hasil edukasian siapa ikari kita belok ke top sekolah ini tawasan itu am kalau kalian pada tenuan sini lebih lakon tempo para siramos bela kontinua selain abang beri wasir ini dari bawah dia mai be kelas ini tuh nafati kau jangan aku dia amin hakara tuh kau si nama silat mos apa itu tu pronto amin halo kontrasan itu am kau di halo hari vali jadi amin pemberi direktor hasil Hosi dikasamian mai hamutuk sirah uta poi jangan tei te bot sakarak amos apoi ya mi tau ame em voluntar nain dua para hanorin ami fatena ba dikasam dikasamos direktor direktor sira homos terus mai ami kontrol sejen mi hakarak amos 2015 sekolah hiu no plan internasional plan nian pois te ma hari tei da sori ia fal 2018 mai nagura ta sori la varsia binda te pali basori. Pois tre mata te hosi teka hotu la varsia ki kela pada kon hela kan lalo vele anto ko un para te pali kina ruai de hasane to ser la vele pali mes te foi ba pali central u ba pali filial. Ane ve ame mostia ante na pare ya la varsia ne ita hal to kusa para la varsia vele hetana i ases de edukasaun i la varsia mos vele ida de tona para ba klasate se ba Saya tahu sih kerana lebih ini adalah awal sinar basic. Ida di sini itu mahu kelas saya tu. Ida ni be dua kursi be di stan sekolahnya ni. Anta sihirnya ya. Dalam tina sanur sanur ini sudah mahu sih esnya nafatinya lah.
0: Liga ini ni orang saya tanya rekomendasi sama gubernur, dari Menteri Edukasi. Atau tahu atin sahun mas beda ni.
1: Ah, beda ni mak kursi amiata. How lori kumdala kumdabi. Suku aldeta pelu bayru dorabi. Atau khusus bapak governor lori naman lepas naman hotu khusus bapak ga ministry edukasian meletama atau mata ni tak mai amin orang sini deh mak orang lor amin fosa hak bid lah tu mak amin fosa kategori mak buat ini jadi pola kalian tahan darua amin hal dar ni tak iya mahasiswa manteli dah sedap ni para iya lepas ni mus bela bela continue istudu para abang beru hari labu ini tambah lepas ni abang beru bapak turun nasional ni lepas mahasiswa sini lakukan temu tina to tina ruwa mo sami sin kami mos lakon la baris mos lakon jadi ami khusus ba ministri edukasaun bel kamata ni tiba tamba la baris mos kartur helarai itu sate mos ni hela sekari bele ya ya ya tamba kari hel sitasaun pandemia ne de sekari ya pandemia mos ista bel kamata di Miami para tu hari ni tiba tiba ni da para bele muda fali dene ni bel sa fali mos sate selu kita ne de ita hari mos la baris mos tele asesi edukasaun tamba ida ni Nema amu mas tertarik lah fatin ramos iya. Ikan amu dah tu main ini. Pas kita wain amu awam beras sekali kita tamatan fatin iya fatin para amu nere amu tua. Minister tam bela saya dah tamatan ni tu para ya awam beru am am wasir nemos bela bela curi fatin dia kuda.